0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Le Bas Cruel. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan.

0: Dan yang gak kamu pakai, cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Eh iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. We'll be right back.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Dari Jenab Negara Masyarakat Rangkas Ujung Bantan 89 Muka Telefon Cerdas Informatif dan Salatif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 Agustus 2026 15 Senin lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Dan Pesta Berani menemani di Multa Tadi Pagi sampai dengan selesai nanti di tengah siang. Di tengah siang. Mudah-mudahan kuat terbaik ya. Ini sudah hari Kamis, jadi gak bakal ngerasa. Tinggal ya besok satu hari, itu pun setengah hari ya. Terus weekend, lalu ya libur. Menyempatkan waktu menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga mengistirahatkan otak, pikiran. Ya mungkin ada rencana yang mau pada healing, atau mungkin yang mau berwisata. Ya kayaknya enaknya dari sekarang kali ya, untuk apa namanya, untuk merencanakannya, untuk merencanakan kemanapun gitu kan bersama keluarga, biar nanti pas hari H-nya nggak ada yang tertinggal, rencananya bisa terrealisasikan juga. Tapi ingat, biar nanti nggak ke distrak dengan pekerjaan yang belum kelar di hari ini atau di minggu ini, biar liburannya tenang gitu kan. Nah sekarang selesaikan pekerjaan, tugas-tugas kantornya ataupun tugas kuliah atau mungkin tugas sekolah juga. Biar pada biar pada menikmati gitu kan liburannya nanti di saat weekend. So, seperti biasa di Multa Tadi Pagi, nah, habis bakal memberikan beberapa informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya, dan juga tips menarik di Multa Tadi Pagi.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis

0: internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
3: Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih di penjelasan langsung di jalan Abdi 301 Rangkas Bitung Banten, 42 menit lewat pukul 8 pagi hari ini. Masih di Multatuli Pagi barengan habis di hari Kamis ya. Seberapa lamakah sahabat Multatuli bermain HP, bermain handphone? Ada yang mungkin sampai 5 jam 1 jam, 2 jam. Iya, karena memang dunianya, zamannya sudah zaman digital gitu kan ya. Jadi memang handphone ini tidak bisa lepas dari genggaman kita, bener gak? Hampir setiap hari, mau tidur handphone tetap di samping. Terus mau makan handphone tetap di bawah. Mau kemana pun, kayaknya sampai ke WC juga kayaknya bawa handphone ya. Nah, kebiasaan bermain handphone atau HP ini sering dianggap sebagai aktivitas sepele ya. Terlebih ketika sedang bosan atau saat waktu luang. Namun ternyata ada dampak buruk yang bisa mempengaruhi tubuhmu ketika kamu terbiasa berjam-jam menatap layar ponsel. Lantas apa saja perubahan fisik yang terjadi pada tubuh ketika keseringan main handphone? Dikutip dari Your Tango, yang pertama, kepala dan leher condong ke depan ya. Kayak bebek Mercy dong, kayak angsa ya. Jadi ketika terlalu fokus pada HP, ini kepala akan cenderung menunduk, bahu membungkuk dan leher terdorong ke depan. Sayangnya tubuh tidak dirancang untuk mempertahankan posisi itu dalam waktu lama ya. Jadi saat bermain handphone, kepala secara alami bergerak ke depan dan ke bawah. Semakin lama posisi ini dipertahankan, semakin besar tekanan yang harus ditanggung otot di sekitar leher dan punggung bagian atas. Kepala memiliki bobot yang cukup berat sehingga otot leher harus bekerja lebih keras ketika posisinya condong ke depan ya. Awalnya kondisi ini mungkin hanya menimbulkan rasa kaku. Namun jika dilakukan terus-menerus, postur kepala yang terlalu maju ini dapat menyebabkan nyeri leher dan bahu serta ketegangan pada punggung bagian atas. Terus yang kedua, bahu tegang dan kaku. Jadi selain leher, bahu otomatis ikut terdampak ketika seseorang terlalu lama menunduk karena bermain handphone. Sayangnya banyak orang tidak menyadari bahwa bahu mereka sedang dalam kondisi tegang, kaku hingga berat ya. Lalu poin selanjutnya adalah mata perih dan penglihatan terganggu. Mata manusia ini tidak dirancang untuk menatap layar kecil yang terang selama berjam-jam tanpa jeda. Namun bagi banyak orang, melihat HP justru menjadi salah satu hal pertama yang dilakukan setelah bangun tidur dan terakhir sebelum tidur ya. Jadi ketika terlalu lama fokus pada layar, frekuensi berkedip ini dapat berkurang. Ditambah dengan aktivitas melihat dalam jarak dekat secara terus-menerus, kondisi ini dapat membuat mata terasa kering, lelah, iritasi, atau tegang. Dan sebagian orang juga dapat mengalami sakit kepala, penglihatan buram, atau kesulitan mengalihkan fokus dari layar HP ke objek yang lebih jauh. Bahkan dalam kasus yang lebih parah bisa memicu kerusakan penglihatan jangka panjang. Nah, hati-hati ya. Terus poin selanjutnya adalah massa otot berkurang. Jadi kebiasaan scrolling juga dapat membuat seseorang jadi lebih jarang bergerak. Apalagi menggunakan handphone, umumnya ini dilakukan sambil duduk atau berada dalam posisi yang relatif sama dalam waktu lama. Kurangnya aktivitas fisik secara terus-menerus ini membuat otot lebih jarang digunakan. Jika menjadi kebiasaan dalam jangka panjang, kurang bergerak ya, ini dapat berkontribusi terhadap penurunan massa otot. Oke. Terus poin yang terakhir adalah nyeri pada tangan dan pergelangan. Kebanyakan main handphone juga rentan membuat tangan dan pergelangan mengalami tekanan berulang ya. Gerakan sederhana seperti mengetik, menggulir layar, atau menekan layar mungkin ya terasa sepele lah ya. Jadi ketika memang jika dilakukan ini terus menerus dalam waktu lama, otot tendon dan sendi di sekitar jari serta pergelangan tangan ikut terbebani. Posisi saat memegang handphone juga berpengaruh. Menggenggam handphone terlalu kuat ini menggunakan satu tangan dalam waktu lama atau mempertahankan pergelangan dalam posisi menekuk dapat meningkatkan tekanan pada area tersebut. Akibatnya, tangan dan pergelangan ini bisa terasa pegal, kaku, nyeri, atau ya lebih mudah lelah lah ya. Dan pada sebagian orang, ini juga dapat memicu keluhan seperti nyeri pada ibu jari, kesemutan, mati rasa, atau
rasa seperti tertusuk. Nah, itu dia beberapa dampak yang terjadi pada tubuh ketika kebanyakan main handphone. Oke lah, karena emang dunianya sudah dunia digital, sah-sah saja kalau misalkan sahabat multa tuli main handphone. Tapi ingat ya, jangan terus-menerus dari pagi sampai ke malam hari itu handphone. Kalau misalkan pakai data, sampai datanya habis baru kelar gitu kan. Atau mungkin sampai handphonenya lobet baru udahan gitu. Atau karena baru ada gangguan jaringan baru deh beres gitu. Jadi ingat sekali lagi, semuanya itu harus ada batasan ya. Harus menggunakan dengan ya sewajarnya saja. Oke, jadi jangan terlalu jangan terlalu keseringan, jangan terlalu kelamaan juga ya. Yuk, kita balik lagi menikmati satu lagu dari band Legend, Shilon 7.

0: Episode setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatul FM. Lebak banget.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Pa, kok paginya dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Mutatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Mutatuli FM.

sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Menjadi pekerja full-time bukan berarti menghalangimu untuk menerapkan pola hidup sehat. Berada di kantor dari jam 9 pagi hingga 5 sore ternyata tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menyiapkan snack sehat di kantor, berjalan kaki saat pulang kantor, hingga meregangkan badan di sela-sela pekerjaan.

0: apa? Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: scroll ceritanya kan. Terus udah gitu dapat tuh satu informasi yang katanya gini.
1: Apa tuh?
0: Kepala negaranya memberantas koruptor ya, gitu kan. Ketika sudah diberantas beberapa koruptor, korupsi, terus uang-uang korupsinya dikembalikan gitu kan. Malah kepala negaranya disuruh turun.
1: Heran memangnya masyarakat Indonesia tuh maunya apa sih? Nangkepin koruptor salah, nggak ditangkepin salah.
0: Nah,
1: aja gitu salahnya. Heran deh.
0: Biasanya yang kayak gitu cowok sih.
1: Oh gitu.
0: Cowok
1: ya?
0: Selalu salah gitu kan di mata cewek. Curhat.
1: Aduh, memang ya.
0: Gue tanya, lo kan cewek nih ya. Sekarang udah jadi IRT juga kan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Seberapa sering sih? Karena kan kita tahu lah, yang namanya perempuan itu paling peka gitu kan dengan yang namanya kesehatan, apalagi mengenai muka. Nah, kamu, lo seberapa sering cuci muka?
1: 1, 2, 3, 8 kali pak bersama cuci muka kan, 8 kali
0: sama wudu ya.
1: 3 kali cuci muka pakai facial wash, 5 kali dibasuh pak,
0: berarti
1: 8 kali kan. Kenapa memang ada apa dengan cuci muka ini?
0: Jadi katanya mencuci muka ini, ya kita tahu mencuci muka ini terasa seperti rutinitas biasa ya. Nah, tinggal membasahi wajah, memakai pembersih, membilas, lalu selesai. Tapi tuh, cara melakukannya ternyata bisa mempengaruhi kondisi kulit seperti memicu iritasi.
1: Oh gitu. Jadi nggak boleh sering-sering nih.
0: Nggak boleh sering juga.
1: Oke. Okay.
0: Nah ini dari penelitian dermatologi dan panduan dari American Academy of Dermatology atau AAD menunjukkan beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari saat mencuci muka. Pertama, terlalu sering mencuci muka berkali-kali dalam sehari ini belum tentu membuat kulit semakin bersih juga sih. Justru terlalu sering terkena air dan bahan pembersih ini dapat mengganggu skin barrier atau lapisan pelindung kulit.
1: Oke.
0: Gitu. Terus. Cuci mukanya pakai air apa? Air es atau air panas?
1: Air dingin sih pak, biasanya. Air dingin, air mengalir aja.
0: Air
1: gitu.
0: Mengalir. Nah, ini ada yang menggunakan air yang jangan terlalu panas juga ya, karena air panas ini memang terasa nyaman katanya gitu. Tapi gue juga suka sih cuci muka, tapi dengan air dingin gitu kan. Nah, tapi ini air panas katanya terasa nyaman, terutama ketika tubuh
1: air
0: sedang
1: panas
0: lelah. Enggak gitu juga. Hangat lah.
1: Oh, mungkin air hangat kali
0: air
1: ya.
0: Iya. Jadi kebiasaan ini sebaiknya dihindari. Air yang terlalu panas ini dapat memperburuk kekeringan dan mempengaruhi lapisan pelindung kulit. Gitu ya. Jadi air hangat-hangat kuku lah ketika mencuci wajah itu ya. Terus juga jangan menggosok wajah terlalu keras, karena itu juga bakal berdampak. Lalu lu pakai cleansernya yang seperti apa?
1: Yang gel sih pak.
0: Yang gel. Nah ini katanya jangan memakai cleanser yang terlalu keras juga gitu ya. Terus juga memilih cleanser dengan pH yang terlalu tinggi ini juga bahaya. Karena kulit ini memiliki permukaan yang ya secara alami bersifat sedikit asam.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi kondisi ini dikenal sebagai acid mental ya, dan ikut berperan dalam menjaga fungsi skin barrier serta lingkungan mikroorganisme di permukaan kulit. Gitu.
1: Oke, baiklah.
0: Nah, jadi yang sering cuci muka harap diperhatikan juga. Mudah-mudahan ini tipsnya, infonya juga bermanfaat untuk sahabat muka tuli. Lo punya himbauan apa?
1: Pak, Bapak tahu kan Vincent sama Desa, Pak? Tahu ya?
0: Kenapa dia pamitan?
1: Cerai pak.
0: Kan dia emang masih dudut.
1: Iya Desa. Pak, mereka bercerai pak. Vincent dan Desa bercerai pak.
0: Aduh, jadi double dudut.
1: Aduh, kenapa ya, ada apa ya?
0: Tapi si siapa Desta ini meminta ya, jangan ada spekulasi
1: ya,
0: liar,
1: jangan ada
0: gitu
1: spekulasi
0: kan,
1: yang menyudutkan pihak manapun gitu. Karena ini sudah melalui pertimbangan yang sangat hati-hati pak, gitu ya.
0: Pasti.
1: Jadi untuk warga negara Indonesia gimana? Coba tolong dikondisikan itu ketikannya ya, jangan ada spekulasi apapun. Ya kan enggak gitu.
0: Iya sih.
1: Ya biasanya kan gitu ya. Bagaimana sih kelakuan netizen Indonesia tuh jadinya tuh terlalu kreatif gitu. Apa aja tuh dipelintir sedemikian rupa itu. Ya kan gitu. Itu. Padahal desanya juga sudah memberikan klarifikasi. Ini sudah melalui pertimbangan yang sangat hati-hati, sangat tidak ada hati-hati. Masalah apapun. Iya, jadi memang iya. Ya gimana ya Pak ya?
0: Karena udah enggak jodoh.
1: Bisa jadi.
0: Atau mungkin ya karena ingin suasana baru gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya itu.
0: Karena kan itu betul. Dia hampir berapa tahun ya masuk ke Vindes
1: Kof ya. Betul, nah, Vindes itu lama banget.
0: Lama banget.
1: Seperti ini aja sih Pak. Ingat kan Pak, saya pernah bercerita kalau saya tuh sekarang sudah preferensinya kalau membawakan acara itu sudah bukan lagi acara yang entertaining hura-hura kan gitu. Jadi sekarang tuh segmentasinya tuh lebih pengen yang subtle, yang mature, yang soal pendidikan
0: yang
1: gitu.
0: Santai, ya.
1: Nah jadi Sahabat Tuli preferensinya orang-orang tuh berubah-ubah gitu ya. Jadi mungkin desa juga itu dia tadi seperti Bapak yang di belakang saya bilang itu pengen mencari suasana yang baru.
0: Gitu.
1: Bukan berarti Vindes jelek ya, enggak, bagus. Tapi...
0: Kalau enggak, kalau misalkan jelek dia enggak bakalan bertahan sekian tahun.
1: Nah, ya. itu. Ya. Aduh, jadi jangan ada spekulasi apapun. Ayo kita pindah ke PLN, Pak.
0: Ah, PLN boleh.
1: Hari ini ya.
0: Informasi.
1: Banyak nih. Untuk di WLP Maling Pink sampai pukul 16 ya.
0: Okay.
1: Di Kampung Sindang dan sekitarnya. Untuk WLP Pandeglang sama juga pemeliharaan jaringan di Kelurahan Babakan Kalanganyar, Ciherang, Pandeglang dan daerah sekitarnya.
0: Okay.
1: Untuk WLP Rangkas Bitung ini lagi ada di Perum Citra Majaraya dan sekitarnya,
0: Pak. Okay, CMR ya.
1: Ya. Sampai pukul 16 untuk WLP Labuan di Kecamatan Cimanggu, Ciguha, Sindang dan sekitarnya
0: dan
1: sampai
0: sekitarnya.
1: Pukul 15. Ya, pukul 15 sampai pukul 16 ya.
0: Sabtu
1: satu ya.
0: Ya. Jadi sekarang yang belum nyetrika pakai.
1: Yuk, ada 7 menit lagi Pak lebih ya. Lumayan lah ya.
0: Ngomong-ngomong bakalan keburu enggak gitu ya.
1: Baru juga nyolongin udah mati.
0: Suka ngadi-ngadi kadang. Tapi harusnya ya seganya gitu kan. Kalau misalkan memang, karena kan ini bergilir ya. Bergilir gitu kan. Jadi dipastikan kalau sebelum jam 10 ya udah semuanya udah kelar gitu.
1: Betul.
0: Air udah penuh gitu kan. Setrikaan udah kelar dan lain sebagainya. Nah jangan sampai nanti jam 10 udah dikasih info malah kelabakan.
1: Iya, aduh, Pak ini kita masih dalam suasana musim kemarau ya, El Nino masih panjang gitu kan, dan pihak-pihak yang terkait untuk pengamanan juga saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan koordinasi ya Pak ya, untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan juga bencana kekeringan yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lebak.
0: Nah, itu.
1: Dari kepolisian, dari BPBD. Kemarin juga kita sudah menghadirkan kepala BPBD-nya ya Pak ya. Kita
0: betul.
1: Sudah banyak banget belajar dari beliau bagaimana cara mempersiapkan diri ketika musim kemarau dan ketika musim kemarau juga nantinya akan selesai berganti menjadi musim penghujan.
0: Nah, siap-siap musim penghujan juga itu tidak se
1: indah yang Anda bayangkan. Apa? Ngebayangin apa, ha? Rinai-rinai hujan bersama kekasih berlarian. Apa?
0: Jadi biasanya kalau musim hujan ya, udah siap-siap tuh ya, yang biasa langganan banjir gitu kan.
1: Nah,
0: terus juga siap-siap juga untuk menghadapi penyakit-penyakit di musim penghujan.
1: Biasanya apa sih diare, Pak, muntaber gitu.
0: Aedes, Aedes aegypti, atau malaria.
1: Iya, Pak. Tapi biasanya demam berdarah justru
0: musim kemarau.
1: Iya enggak sih? Apa
0: malaria,
1: semuanya juga sama aja?
0: Ada sih semuanya juga sama.
1: Sama aja
0: sama
1: ya.
0: Aja. Yang penting hati-hati lah.
1: Hati-hati. Itu hati-hati ya.
0: Hati-hati dan juga tetap jaga pola makan, pola tidur dan pola hidup sehat lah pokoknya ya. Vindes ini kan dulu dia masuk punya grup kan ya.
1: Pak, kita udah ke El Nino, dia balik lagi ke Vindes.
0: Jadi, Pak tadi mau ngomong.
1: Tadi, Pak, harusnya. Katanya kita ngomongin Vindes, Pak. Ini udah El Nino Pak kita ngomong.
0: Jadi udah bukan

0: masih banyak pelajaran langsung jalan abdi garam satu ratus pembatan datang sebelum berat lafam cerdas berlatih dan solutif vokalnya Mia ini emang luar biasa ya, punya power yang sangat luar biasa. Evanescence dengan Bring Me to Life. Bu, sehat Bu?
1: Sehat. Ada demo ya Pak?
0: Demo dari kemarin juga ada Bu.
1: Oh
0: demo.
1: Gitu, dilanjut nih demonya nih.
0: Demonya dilanjut beda tempat kali ya. Beda tempat.
1: Kalau kemarin ada di Kabupaten Lebak di Indomarko ya Pak ya demo ya. Kalau kali ini demonya di ibu kota.
0: Wah di pusat ya berarti ya.
1: Ngedemoin apa sih Pak?
0: Bocoran dari medsos yang beredar katanya mengenai perampasan aset.
1: Oh kalau itu korupsi. Saya setuju Pak. Gitu. Demoin sih. Karena kayak itu dari dulu gitu ya masih rancangan aja gitu kan, nggak ada tindak lanjutnya gitu. Kayak kok sulit sekali gitu untuk melakukan perampasan aset para koruptor itu. Apa sulitnya sih?
0: Barusan tadi pagi ya

0: Kan Elpindes ya. Oh, tadinya kan mau bahas gitu kan. Dulu dia masuk ke grup musik juga gitu.
1: Iya, dulu tuh Club 80s, Pak. Club saya justru 80s. Suka sama si Domba, Pak.
0: Terus si Domba.
1: Astagfirullah. Maaf, bukan Domba, Pak. Lembu, Pak. Lembu. Mikir apa sih saya Domba? Allahu Akbar. Pak, Club 80s tuh. Iya.
0: Mae bengong. Nah lo, kok dari Club 80s ke Domba?
1: Lembu, dulu tuh lembu. Personilnya tuh kan ada Desta, Vincent, Lembu, sama siapa lagi? Satu lagi ya.
0: Ada empat ya.
1: Itu.
0: Tapi ada satu lagu yang sangat berkesan banget gitu.
1: Gejola kan? Kaula Muda, Pak. Itu udah pokoknya lah.
0: Itu yang paling gimana gitu ya.
1: Betul.
0: Ada yang masih ingat gak lagunya?
1: Iya, saya ingat, Pak.
0: Oh, masih ingat?
1: Iya, soalnya itu dulu jadi soundtracknya sinetron kalau gak salah, Pak.
0: Ternyata ibu-ibu sinetron.
1: Iya, terus kalau yang mau ini, apa namanya, yang mau melo-melo dari hati, Pak.
0: Dari hati. Kalau mau curhat, Cinta dan Luka gitu ya. Udah, kita coba untuk flashback ya untuk sahabat-sahabat dulu yang mungkin seumuran sama kita-kita.
1: Tua banget ya.

kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, memiliki suasana hati yang sedang buruk atau bad mood memang menghalangi kita untuk beraktivitas seperti biasa. Selain dari dalam diri, suasana hati yang buruk ini juga bisa berasal dari lingkungan kita. Ternyata, beberapa cara sederhana ini dapat menghilangkan suasana hati Anda yang tengah buruk atau bad mood. Yang pertama, berbicara dengan orang lain. Bila suasana hati sedang buruk, sangat dianjurkan untuk berbicara dengan orang lain. Meski bukan masalah yang sedang dihadapi, keluar dan berbicara dengan orang lain dapat mengubah suasana hati dan mengundang tawa yang dapat mencerahkan hari Anda. Kedua, beraksi seperti yang diinginkan. Jika Anda ingin lebih bahagia, tersenyumlah yang lebih lebar kepada diri sendiri atau orang lain. Bila ingin tampil lebih rapi, gunakan busana yang lebih rapi dari biasanya. Cukup dukung keinginan Anda dengan aksi yang nyata, sehingga suasana hati dapat menjadi lebih baik. Tiga, dengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah emosi. Bila keadaan hati sedang buruk, dengarkanlah musik yang ceria untuk memacu semangat Anda. 4. Jalan-jalan. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan hidupnya saat jalan-jalan. Melakukan kegiatan ini dapat membantu Anda melatih tubuh dan memberikan energi lebih kepada tubuh, sehingga perasaan hati menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu tidur sejenak. Jika terlalu lelah, dengan suasana hati yang begitu buruk, tidur sejenak dapat membantu Anda mengembalikan keadaan diri menjadi lebih segar. Tidak perlu tidur yang terlalu lama, cukup 20 menit, tidur singkat bisa membangkitkan suasana hati menjadi lebih baik.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya, ya, ke rumah teman ayah?
7: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
6: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
10: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kawarung.
11: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 41 menit lepas pukul 10 pagi hari ini. Masih bareng kita berdua di Multatuli pagi. Tidak terasa ya, bentar lagi jam 11. Besok udah hari Jumat, lusanya weekend. Ada rencana untuk jalan-jalan? Yo. Ngelamun dia.
1: Enggak, Pak. Lagi ini, Pak. Biasa ibu-ibu tuh ya jam-jam segini
0: jam pagi rawat.
1: Kamu kan lagi scrolling, Pak.
0: Nah, gitu. Mau belanja kayaknya.
1: Iya, Pak. Jadi anak toddler di rumah itu sepertinya dia sedang menirukan binatang-binatang, Pak, gitu.
0: Eh, ada buku yang dia bentuk binatang, isinya binatang-binatang, terus buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau misalkan disentuh bunyi suaranya tuh.
1: Ada. Makanya ada dia juga lagi nyari yang begitu gitu. Soalnya memang dia sedang suka dengan binatang-binatang ya, dan memang sepertinya sih investasi jangka panjang mainan anak-anak itu yang paling oke okay, itu buku sih.
0: Iya,
1: gitu.
0: Emang buku gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih tidak menirukan ketika ditanya gitu.
1: Sudah, Pak.
0: Sudah ya.
1: Anak saya kalau ditanya kayak apa dia bilangnya embe, Pak.
0: Kayaknya bapaknya kali dia punya jenggot kali ya. Terus ada kambing lewat gitu.
1: Makanya kayak me gitu ya. Tapi kita ke informasi berikutnya ya. Tapi informasi yang cukup menarik nih, Sahabat Tatuli. Kita mau meluruskan hoax di sini.
0: Ini.
1: Seru nih.
0: Ada hoax terbaru lagi nih.
1: Iya, jadi ada kabar bahwa Menteri Agama Nazaruddin Umar dikabarkan akan mengundurkan diri dari Kementerian Agama. Okay. Waduh, Bapak, nggak ada angin nggak ada hujan lah ini, Pak.
0: Ini apa yang dirasa sih tiba-tiba gitu ada hoaxnya kayak gini ya?
1: Betul.
0: Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan mau mengundurkan diri, oke, mengundurkan diri jadi wakil presiden gitu ya. Itu lain cerita.
1: Ya. Oke, jadi begini Sobat Tatuli ya. Ini langsung dikutip dari media sosialnya Kementerian Agama langsung ya. Dari kemenak.co.id beredar kabar bahwa Menteri Agama Nazaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Nah, ini Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa kabar tersebut hoax. 100% hoax ya, pokoknya udah. Kabar pengunduran diri ini menyebar luas setelah ada pemberitaan di salah satu media online yang mengabarkan bahwa Menteri Agama mengundurkan diri. Nah, dalam berita yang ternyata hoax tersebut, informasi yang beredar berasal dari sumber yang berada di dalam pemerintahan, namun tidak disebutkan namanya. Disebutkan juga bahwa Menteri Agama sudah menyerahkan suratnya ke istana, Pak, serta pihak istana sudah menerima dan merestui. Sebegitunya ya bikin hoax, heran deh.
0: Maksudnya gak nanggung, hebat ya.
1: Nanggung loh, gila ya. Dan Menteri Agama tidak pernah menyampaikan hal tersebut ya. Dan sumber informasi yang dikutip juga tidak jelas. Dan saya lihat-lihat nih, Pak, ternyata, Pak, portal berita yang memberitakan kabar tersebut gak kaleng-kaleng, Pak.
0: Oh iya, ternama berarti dong.
1: Ada beberapa portal berita ternama. Tapi setelahnya langsung memberikan berita klarifikasi lagi, Pak. Aduh, gak dagung-dagung ya. Jadi
0: begitu,
1: hoax ya, Sahabat Tatuli ya. Mundurnya Menteri Agama ini, ya itu dia pertama kali dipublikasikan oleh salah satu media online. Nah, pokoknya wah heboh deh.
0: Jadi
1: dan
0: apapun
1: ini hoax.
0: Jadi apapun beritanya jangan ditelan mentah-mentah ya.
1: Nah, itu
0: harus
1: dia.
0: Tetap kita cari sumbernya, terus cari konfirmasi kemana nih gitu kan, biar jangan sampai ya, apalagi kan itu dari dalam gitu kan, sumbernya intern kan gitu kan.
1: Betul.
0: Sampai memberikan surat.
1: Luar biasa ya, Pak ya.
0: Luar biasa berarti.
1: Oke. Nah, ini juga ada informasi yang tidak kalah penting, karena tadi kita sudah sedikit menyinggung-nyinggung soal demonstrasi yang nanti akan digelar di hari ini ya, Pak ya, di depan gedung DPR. Nah, ini siapa aja sih yang turun? Jadi yang turun ini bakal menggelar aksi demo ini ternyata bukan dari kalangan mahasiswa, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Nah, berarti karena perampasan aset ya? Demonya apa? Hah?
1: Bukan saya yang ngomong. Ini gini ya Pak, ini ada 4 kelompok yang bakal berdemo. Yang pertama relawan Madura pengawal program presiden. Lalu ada aliansi gerakan rakyat menggugat, aliansi masyarakat Pati Bersatu, dan aliansi masyarakat Depok Bersatu. Apa aja sih tuntutannya? Kita lihat yuk.
0: Coba kita intip dulu yuk.
1: Untuk relawan Madura pengawal program presiden, mereka menuntut menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya teruskan MBG. Tapi mari kita evaluasi bersama-sama untuk pelaksanaannya. Setuju sih Pak?
0: Setuju, setuju ya.
1: Terus yang berikutnya dari aliansi gerakan masyarakat Pati Bersatu, Pak. Mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Setuju. Meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Wah, ekstrim sekali nih.
0: Kita baru mau diterapkan itu dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Iya, gitu, betul. Di beberapa negara sudah ada sih yang menerapkan hukuman mati ini untuk para koruptor. Lalu untuk gerakan rakyat menggugat nih Pak, ini agak gimana gitu ya tuntutannya. Gak apa-apa. Itu
0: karena udah terlanjur.
1: Itu hak mereka, aspirasinya mereka berhak disuarakan ya. Oke. Yang pertama meminta Prabowo Gibran diadili.
0: Nah lo kenapa?
1: Yang berikutnya, hentikan koperasi Desa Merah Putih dan MBG. Tolak pajak yang membebani rakyat. Pendidikan dan kesehatan gratis. Mohon maaf nih Graf, mohon maaf sebelumnya ya. Anda tadi bilang tolak pajak yang membebani rakyat. Terus yang berikutnya, pendidikan dan kesehatan gratis. Duit dari mana buat memodali pendidikan dan kesehatan gratis kalau bukan dari pajak? Hey!
0: Hey! Lo kok kencengnya ke gue sih? Telinga gue pengen.
1: Agak ngadi-ngadi gue rasanya.
0: Emang.
1: Terus yang berikutnya, harga kebutuhan pokok turunin, upah buruh naik.
0: Nah dari mana gitu? Masa iya ya harus diterima lagi? Kan lucu.
1: Bencana Sumatera dan NTT ditetapkan sebagai bencana nasional. Hak pekerja rumah tangga dipenuhi. Demilitarisasi dan pembangunan batalion dihentikan. Hentikan kriminalisasi aktivis dan sita aset hasil korupsi. Dari segi banyak poin, saya hanya setuju untuk yang
0: terakhir.
1: Sita aset hasil korupsi.
0: Masih setuju ya, hal itu masih setuju.
1: Kita maksudnya begini, kita mengajak sama Bulta Tuli. Come on lah, kita berpikir secara logis. Kalau memang mau pendidikan dan kesehatan itu membaik fasilitasnya, ya tidak bisa juga terlepas dari namanya pajak dong, Pak.
0: Betul.
1: Gini deh, berapa sih pajak yang dibayar gitu? Emang sampai puluhan juta membebani rakyat ya gitu. Kalau saya rasa kalau untuk rakyat menengah ke bawah masih di kisaran yang bisa
0: yang
1: di cover lah, wajar lah gitu
0: lah,
1: kan. Gitu, kecuali
0: wajar.
1: Ya memang kalau sudah apa namanya tingkatan ekonominya ke atas ya Pak ya. Punya mobil-mobil mewah ya. Mobil mewah kan pasti pajaknya gede gitu.
0: Kadang-kadang emang
1: gitu ya. Terus untuk yang satu lagi, aliansi masyarakat Depok Bersatu sih mereka yang pertama mendesak DPR supaya mengesahkan RUU perampasan aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Garis besarnya sih RUU perampasan aset ya, dan itu tindak lanjut mengenai hukuman untuk para koruptor. Itu sih garis besarnya.
0: Gue mau ngomongin mahasiswa, ada mahasiswa di sini.
1: Enggak, Bapak. Enggak dong, dia sudah tidak jadi mahasiswa lagi. Kan sudah melalui sidang skripsi.
0: Masalahnya kemarin yang demo-demo itu ya mahasiswa itu pada sore kan pada keras gitu.
1: Iya, betul. Nah, kenapa sekarang ini ada demo nih? Ngapa enggak ikutan?
0: Nah, itu maksudnya. Kenapa
1: ayo,
0: gitu?
1: Ayo, kenapa enggak gitu?
0: Hal yang seperti ini sebenarnya.
1: Ayo, kemarin udah sok keras.
0: Nah,
1: ayo,
0: itu.
1: Kenapa sekarang enggak ikutan?
0: Kenapa?
1: Itu ya, terus ini juga untuk jalur alternatif yang dihindari macet di Senayan
0: harus
1: Pak
0: ya,
1: untuk
0: harus
1: hari ini.
0: Oke.
1: Dari Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat, ini pengendara bisa mengambil jalur ke J- Jalan Profesor Dr. Satrio menuju kawasan Karet ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah itu perjalanan bisa dilanjutkan melalui Jalan Kiai Haji Mas Mansyur atau Jalan Jenderal Sudirman ya. Terus untuk dari arah Kebayoran Baru dan Blok M menuju Senayan bisa menghindari Jalan Asia Afrika dan melewati Jalan Paku Buwono atau Jalan Hang Tuah menuju kawasan Sudirman atau Permata Hijau ya.
0: Okay.
1: Dari Jakarta Barat menuju kawasan SCBD dan Jakarta Selatan, alternatif rute yang bisa digunakan melalui Jalan Panjang, Jalan Arteri Permata Hijau, masuk ke kawasan Senopati atau Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu ya rekayasa lalu lintasnya yang situasional. Jadi buat sahabat Butatul yang mungkin kebetulan mau ke daerah situ bisa menggunakan jalur-jalur alternatif yang sudah direkayasa.
0: Gitu. Begitu ya.
1: Tapi pesen ya.
0: Kenapa?
1: Selama aksi demonstrasi berlangsung, hindari tindakan-tindakan yang anarkis ya.
0: Betul.
1: Apalagi merusak fasilitas-fasilitas publik. Tidak boleh ya. Menyuarakan aspirasi boleh banget, semuanya punya hak untuk menyuarakan aspirasinya, tapi
0: betul,
1: jangan sampai merusak fasilitas-fasilitas publik, apalagi melakukan tindakan yang anarkis.
0: Nah,
1: oke?
0: Okay? Itu jangan sampai ya terulang lagi kejadian 98 ya.
1: Ih, jangan
0: itu,
1: Pak.
0: Jangan sampai.
1: Tuh jangan. Gitu ya, sambut dulu ya.
0: Ada pernah pasti yang namanya manusia pernah merasa cemas dong.
1: Ih, sering, Pak. Sering, Pak, cemas. Apalagi kalau mau tampil, Pak. Terus apalagi kalau misal di depan para tamu VIP gitu. Saya cemas, Pak.
0: Tapi kalau udah jalan enggak ya?
1: Enggak.
0: Gitu.
1: Biasa aja.
0: Oke. Okay. Ada nih, ada satu apa ya namanya? Yang katanya ini, tapi kalau mau tampil kan itu bakal menyita waktu juga dong. Kalau misalkan mengkompres es di ketiak.
1: Ini gini, setiap orang pasti punya rasa cemas, punya rasa grogi ya Pak ya. Dan setiap orang tuh punya apa ya, punya self soothingnya sendiri gitu. Kalau tadi kan Bapak ngasih tahu katanya bisa menggunakan es di bawah ketiak ya Pak ya. Nah, kalau saya itu Pak, biasanya untuk self soothingnya itu adalah dengan menghirup minyak telon, Pak.
0: Nalo. Unik dia.
1: Iya, jadi minyak telon itu saya olesin ke lubang hidung, Pak. Itu cara saya untuk meminimalisir rasa cemas dan juga grogi, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan cemas sama grogi sama enggak sih?
1: Hampir mirip.
0: Hampir
1: lah.
0: Mirip ya. Kalau misalkan gua sendiri kalau misalkan grogi nih, itu gua harus keringetan. Entah itu mau lari-lari, mau lompat-lompat untuk menghindarinya.
1: Jadi setiap orang itu memang punya self soothingnya sendiri, gitu. Betul, kalau betul, untuk menghadapi betul, rasa cemas dan juga grogi itu. Selain tadi ada es di bawah ketiak, apalagi Pak? Siapa tahu ada yang bisa menginspirasi sama Butatul ini.
0: Ini diperkuat loh sama psikiater yang memang sekaligus dosen fakultas kedokteran ya.
1: Apa enggak geli ya itu batu es di bawah ketiak? Apa yang dirasa gitu?
0: Geli sih enggak ya, cuma kebas aja kali ya, Pak. Tapi memang metode ini ya, ini bukan terapi utama ya. Sekali lagi ini bukan terapi utama untuk mengatasi gangguan kecemasan ya. Tapi memang ya ada efeknya, efeknya yang memang hanya bersifat sementara ya, enggak masalah ya, membantu menenangkan tubuh ya. Bukan mengatasi penyebab kecemasan, hingga saat ini memang belum ada bukti ilmiah yang cukup bahwa kompres air di ketiak merupakan terapi utama untuk mengatasi gangguan kecemasan. Tapi hanya sifatnya sementara aja gitu. Jadi kalau misalkan panik bisa tuh kompres pakai pakai apa es ya di ketiak. Coba paniknya kalau misalkan panik di tempat umum gimana?
1: Repot juga ya, harus nyari batu es gitu. Terus belum lagi harus ditaruh di bawah ketiak,
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu,
1: ini kalau di depan umum apa yang orang pikirkan gitu kan. Pak, kenapa ketek ya Pak? Demam ketek Pak. Kan lucu.
0: Mending kalau lagi wangi lagi ya.
1: Aduh.
0: Coba kalau lagi wanginya enggak sedap, wah itu lagi
1: nah,
0: cerita
1: itu
0: lagi.
1: Nah, itu dia makanya. Aduh, tapi bisa lah jadi inspirasi ya. Tapi mungkin dilakukannya di ruang-ruang tertutup lah. Kalau di ruang terbuka agak riskan ya.
0: Agak riskan. Jadi ya pokoknya untuk sahabat Multatuli, kalau misalkan pastilah kita punya versinya masing-masing ya.
1: Betul.
0: Ketika menghadapi kecemasan dan lain sebagainya gitu, pasti kita punya versi masing-masing gitu. Ya mudah-mudahan infonya, tipsnya juga bermanfaat untuk kamu yang belum menemukan untuk mengatasi cemas seperti apa. Ya itu tadi memang unik ya, beberapa orang. Ada yang kata Ayu tadi, lu suka menghirup minyak telon.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Mengolesi minyak telon di bawah lubang hidung, kalau merah putih gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah itu, ya. Kalau gue lagi cemas
1: harus
0: kayak
1: lari.
0: Pokoknya harus keluar keringat aja gitu, harus keluar keringat mau seperti apapun gitu caranya, harus keluar keringat. Nah, sekarang nggak bisa keluar keringat nih.
1: Oh gitu.
0: Karena ruangannya merasa. Ibu apa lagi, Bu?
1: Iya, jadi ada tambahan lagi nih katanya untuk yang demo hari ini. Ternyata nggak cuma tadi aliansi masyarakat aja yang sudah saya sebutkan ya, sama Bapak Tuli ya. Tapi ternyata ada kelompok pengemudi ojek online juga, Pak, yang ikut, Pak. Mereka membawa dua tuntutan. Yang pertama, tentu saja tidak lain tidak bukan perampasan aset segera disahkan. Dan yang berikutnya adalah evaluasi MBG, Pak.
0: Evaluasi MBG.
1: Iya, dan untuk ada kabar lanjutan juga, Pak, bahwa katanya ada nanti beberapa mahasiswa juga yang ikut, Pak.
0: Oh, siap kalau begitu. Okay, ya. Nah, ini kan jadi tergabung kan ya, gitu kan.
1: Jadi semua lapisan, semua elemen masyarakat ikut ya. Wah, keren nih.
0: Dengan satu tuntutan yang sama pokoknya gitu kan. Dengan pokoknya
1: garis besarnya
0: itu,
1: sih itu.
0: Perampasan aset.
1: RUU perampasan aset itu segera disahkan.
0: Nah, itu. Ya, kabar baiklah untuk kita. Kabar duka untuk mereka.
1: Untuk para koruptor maksudnya.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih di Banjarmasin langsung di Jalan Abdi di Rumah Satu Rangkas Bitung Banten. Sudah 23 menit lepas pukul 11 siang hari ini. Selamat siang, selamat istirahat yang sudah nyolong star untuk istirahat siang, makan siang, udah mungkin memanggil karena alarm orang beda-beda ya. Yuk, masih ada yuk.
1: Masih. Apa tadi yang pas kali yang
0: ini masih kan? Informasi nih, masih informasi.
1: Oke.
0: Usia mungkin kita bertambah ya. Nah, sering bertambahnya usia, penurunan kemampuan berpikir kerap dianggap sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Padahal ini ada peneliti terbaru menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Gitu. Nah, studi selama 3 tahun yang melibatkan hampir 4.000 orang berusia 19 hingga 94 tahun menemukan bahwa kesehatan otak masih dapat ditingkatkan pada berbagai tahap kehidupan. Nah, ini peneliti dilakukan oleh University of Texas at Dallas menunjukkan bahwa kemampuan otak termasuk fokus, memori, ketahanan kognitif, terus juga pengelolaan emosi hingga rasa memiliki tujuan ini dapat berkembang ketika seseorang rutin melakukan aktivitas yang mendukung kesehatan otak. Begitu. Otak tetap bisa berkembang seiring usia, walaupun usianya bertambah, tapi otak masih tetap bisa berkembang. Ini data yang digunakan berasal dari The Brain Health Project, sebuah inisiatif yang diluncurkan pada 2020 untuk mempelajari cara menjaga dan mengoptimalkan kesehatan otak sepanjang kehidupan. Jadi neurolog dari Kaiser Permanen Maryland ini mengatakan bahwa hasil tersebut menantang anggapan bahwa kemampuan kognitif pasti menurun pada usia tertentu gitu. Cara sederhana menjaga fungsi otak nih ya garis bawah ini ya, kesehatan otak tidak hanya dipengaruhi oleh latihan kognitif ya, pola tidur, aktivitas fisik, makanan yang dikonsumsi, hingga cara seseorang menjalani aktivitas sehari-hari ini turut berperan. Nah, ada sejumlah kebiasaan yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga fungsi otak. Yang pertama,
1: ngapain?
0: Kurangi multitasking.
1: Oke.
0: Oke. Oke, nadanya dia turun. Oke.
1: Okay. Bisa soalnya.
0: Mengerjakan banyak hal sekaligus mungkin terasa efisien, tetapi kebiasaan tersebut ini dapat membuat otak lebih mudah lelah dan kehilangan fokus. Ya beberapa. Udahlah ya, nggak usah dibahas ya, karena ya udah tau lah yang namanya emak-emak gitu kan, yang satu mengoperasikan mesin cuci, yang satunya sambil masak, yang satunya lagi sambil nyapu. Nah, gitu kan,
1: itu multitasking emang nggak bisa.
0: Oke, terus yang kedua, rutin bergerak dan perhatikan pola makan ya, pola makan juga harus diperhatikan. Terus yang selanjutnya, hindari kebiasaan yang meningkatkan risiko. Seperti menjaga kesehatan otak juga ini berarti mengurangi faktor yang dapat memperburuknya. Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol dapat membantu menurunkan risiko penurunan kognitif. Lalu beri waktu otak untuk beristirahat. Jangan terus diporsir selama 1 minggu 7 hari. Berapa jam tuh? Ya, jadi ya luangkan beberapa menit untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan, bahkan 3 hingga 5 menit tanpa teknologi dan tanpa tuntutan untuk memikirkan sesuatu ini dapat membantu otak beristirahat sebelum kembali beraktivitas ya. Terus juga utamakan konsistensi. Lalu apalagi, otak ini membutuhkan stimulasi ya. Mempelajari bahasa baru, memainkan alat musik, melukis, membaca, atau mencoba permainan strategi seperti catur, ini dapat menjadi cara untuk menjaga otak tetap aktif ya. Lalu jaga hubungan sosial. Kesehatan otak juga berkaitan dengan hubungan sosial. Jadi memiliki hubungan yang bermakna ini dapat membantu mengurangi kesepian dan isolasi sosial, terutama pada orang lanjut usia gitu ya. Tidak terasa, masih ada informasi buat penutup, kita mau pamit.
1: Amin.
0: Kayaknya menyinggung perasaan.
1: Amin ya. Aman. Sudah.
0: Oke, yaudah. Oke, sahabat Bulatuli, thank you sekali lagi untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat ya. Dan juga jangan lupa untuk luangkan waktunya istirahat siang, makan siang, dan 15 menit untuk tidur siang, gak apa-apa ya. Kita pamit di Multatuli Pagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
4: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poe sih, iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese nauju bila.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngihul orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Radio Multatuli FM.
0: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak, Banten mengutamakan makanan yang berkualitas dan higienis pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sehingga memberikan rasa aman bagi penerima manfaat. Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat dirasakan khususnya masyarakat Desa Tambak Cimarga Kabupaten Lebak karena masuk kategori desa tertinggal dan anak-anak menerima konsumsi asupan makanan yang bergizi, higienis, bersih dan menyehatkan. Di mana masyarakat di desa tersebut yang awalnya kesulitan untuk mendapatkan asupan menu makanan yang bergizi seperti daging, sayuran hingga buah anggur, pir, apel, namun sekarang bisa terpenuhi melalui program MBG. Saat ini perkembangan tubuh dan kecerdasan otak anak menjadi lebih baik serta semangat belajar sehingga dapat mempersiapkan generasi emas 2045. Karena itu program MBG terus berlanjut dan memberikan manfaat cukup besar bagi masyarakat. SPPG Tambak Cimarga 02 tersebut melayani sekitar 3.345 penerima manfaat dari pelajar sekolah, juga ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Selain itu, semua peralatan dapur sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang direkomendasikan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian, terpenuhi kelengkapan persyaratan, yakni sertifikat layak higien dan sanitasi, sertifikat halal, instalasi pengolahan air limbah, dan sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Keberadaan SPPG Tambak Cimarga 02 selain menumbuhkan ekonomi lokal juga menyerap lapangan pekerjaan. Ketua Satuan Tugas atau Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, mengatakan pihaknya mengapresiasi kualitas makanan program MBG di daerah ini relatif baik dan tidak ditemukan komplain dari penerima manfaat maupun masyarakat. Selain itu juga belum ditemukan anak-anak yang mengalami keracunan seperti di daerah lain. Oleh karena itu, Satgas Program MBG secara optimal melakukan pengawasan ke dapur SPPG agar memberikan makanan yang higienis dan berkualitas.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Tidur siang adalah salah satu hal yang paling menenangkan yang harus dilakukan ketika sedang stres. Sekalipun hanya selama 20-30 menit, Anda akan kagum dengan betapa berbedanya Anda ketika bangun. Tidur memberi istirahat ke otak dan memungkinkan Anda untuk melihat sesuatu dari perspektif baru yang segar setelah Anda bangun.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Kunaon ngelamun?
9: Oh, siap.
10: Entu, Jang.
8: Ya, Pak, kopi nak.
10: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah udah dipanen. Sawah orang bes gitu, ayan. BBM ke jeng traktor, bes saat juga, nak.
11: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian. Mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
5: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
4: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Kabupaten Lebak menyebut sebanyak 35 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya sudah beroperasi menjalankan kegiatan pengembangan usaha dan bertransaksi dengan konsumen. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih dipastikan dapat menggerakkan ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Lembaga koperasi tersebut dengan membuka 7 unit usaha, antara lain pengadaan warung sembako, pergudangan, klinik, apotek, penyediaan pupuk, simpan pinjam, dan pertanian. Selain itu juga akan mengelola unit usaha bidang jasa penyaluran bantuan dari pemerintah, seperti pendistribusian pangan, program keluarga harapan, pembayaran BPJS Mandiri, PDAM, listrik, dan lainnya. Saat ini menurutnya sebanyak 114 dari total 344 unit KDMP di Kabupaten Lebak dinyatakan rampung pembangunan yang dilaksanakan PT Agrinas Pangan Nusantara. Iqbal, seorang pegawai KDMP Giri Mukti Cilograng di Kabupaten Lebak, mengatakan dirinya bekerja di koperasi tersebut sejak September 2025 hingga kini masih bertahan, bahkan konsumen cenderung meningkat. KDMP Giri Mukti, ujarnya, menjual aneka makanan produk UMKM, sabun, obat-obatan, kebutuhan bahan pokok, dan lainnya.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
8: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
9: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Aduh. Mana sih nih?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang.
8: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
7: Cai di magus hese nojo gila.
9: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
10: Gisir lah, gimana orang kamarung?
11: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Menjadi pekerja full time bukan berarti menghalangimu untuk menerapkan pola hidup sehat. Berada di kantor dari jam 9 pagi hingga 5 sore ternyata tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana seperti menyiapkan snack sehat di kantor, berjalan kaki saat pulang kantor, hingga meregangkan badan di sela-sela pekerjaan.
3: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

Dari Jalan Abdi Negara Pusat Rengas Bitung Lebak Banten. Assalamualaikum. Hai sahabat Multatuli. Mendengar suara aku lagi yang membahana badai ini ya sahabat Multatuli. Multatuli sore kali ini di edisi hari Kamis di 27 Agustus 2026. Seperti biasa ya, dari Senin sampai dengan Sabtu aku akan menemani sahabat Multatuli menghabiskan sorenya sambil nanti di jam 5 tentunya. Lagu apik, informasi menarik sudah disiapkan untuk sahabat Multatuli semuanya. Yang pasti akan ada beberapa informasi dan juga tips-tips ringan lainnya yang bisa kita simak bersama. Salah satunya informasi cuaca untuk sahabat Multatuli. Kemudian juga informasi, ya aku semalam agak-agak gimana ya melihat banyak sekali tayangan-tayangan kejadian yang menimpa Nepal ya sahabat Multatuli. Sebelumnya saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur juga mengalami musibah gempa bumi. Dan kemarin ya ternyata Nepal juga mengalami banjir bandang ya, tapi penyebab utamanya adalah gempa bumi juga. Jadi untuk sahabat Multatuli ya, mungkin terutama di daerah Lebak banyak sekali ya yang secara tinggal di dekat dengan pegunungan, mungkin harus lebih waspada ya sahabat Multatuli. Jangan abaikan sinyal-sinyal tertentu yang mengkhawatirkan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati sebenarnya ya. Jadi ya, kewaspadaan kita harus lebih ditingkatkan ya, meskipun mungkin ini masuk musim kemarau ya sahabat Multatuli, sedang puncak-puncaknya kemarau nih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, entah ya, di beberapa daerah sudah mulai turun hujan banyak ya sahabat Multatuli. Hujan tuh mulai turun keras gitu. Ini juga menjadi perhatian untuk kita semua ya. Ya itulah, kalau misalkan cuaca memang tidak bisa di kita kendalikan, tapi setidaknya kita bisa antisipasi untuk menghindari hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Oke, sebelum kita simak beberapa informasi dan juga tips-tips ringan yang sudah disiapkan, seperti biasa ya sambil nunggu adzan asar deh, aku akan putarkan beberapa buah lagu dulu.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Delapan sembilan Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Hanin Dia dengan Pupus Terputar di jam 3 lewat 39 sore hari ini ya. Ya, masih di Multatuli sore kali ini ditemani oleh Pak Wulandari tentunya, dan masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten.

nampaknya cuaca di luar sana agak-agak mendung ya sahabat Multatuli. Hati-hati, selalu senang sekali untuk bisa mengingatkan sahabat Multatuli agar berhati-hati ketika di jalan pulang ya, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Oke, dan berikut juga informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis wilayah yang berpotensi hujan dan angin kencang pada besok hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Dilansir dari halaman resmi BMKG pada

masih terjadi secara lokal, terutama di Sumatera bagian utara hingga tengah. Ya, dalam sepekan ke depan, kondisi atmosfer diperkirakan tetap cenderung kering. Curah hujan pada periode Agustus 3 dan September 2026 umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan hujan rendah masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sahabat Multatuli. Namun, dinamika atmosfer ini seperti gelombang Rossby ekuatorial, kemudian bibit siklon tropis 97W, ya, daerah konvergensi, serta labilitas atmosfer ini dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Ya, semoga harapannya sih ya hujan segera selesai, hujan segera mengguyur ya untuk daerah Sumatera dan sekitarnya ya, sahabat Multatuli. Karena itu hujan dan intensitas bervariasi masih mungkin terjadi secara lokal dan sporadis, terutama di wilayah yang dipengaruhi kondisi atmosfer tersebut. Nah, yang penasaran nih wilayah mana saja yang berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada Jumat 28 Agustus. Dan masih dilansir dari unggahan akun Instagram BMKG pada hari ini, ada beberapa wilayah sahabat Multatuli yang berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada esok hari ya, seperti wilayah hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan. Dan yang berpotensi angin kencang untuk wilayah Aceh, Banten, ya, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara hingga Papua Selatan. Jadi di sini juga tadi ya sudah ada beberapa aku intip-intip gitu ya, dan aku bertanya-tanya kepada sahabat-sahabatku yang di luar wilayah Rangkas Bitung, ternyata sudah mulai nih arah-arah Warung Gunung ya sahabat Multatuli, arah-arah Pandeglang itu sudah mulai diguyur hujan ya. Nah, memasuki musim kemarau yang semakin mendominasi sejumlah wilayah Indonesia, tentunya masyarakat juga perlu mengantisipasi dampak cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering ya. Jadi BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna mengurangi paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan ya pada siang hari, agar terhindar dari dehidrasi dan juga kelelahan. Ayo, kalau yang sekarang masih haus-haus ya, terasa kering tenggorokan, ambil dulu minumnya ya. Seiring menguatnya kondisi kering, masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk menghemat penggunaan air secara meningkatkan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan ya. Dan BMKG juga meminta masyarakat tidak membakar sampah atau membuka lahan sembarangan, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi titik api atau hotspot. Ya, meskipun musim kemarau semakin dominan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir ya, dan angin kencang masih berpotensi sahabat Multatuli terjadi secara lokal ya. Oleh karena itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu tetap mewaspadai nih potensi pohon atau dahan tumbang ya, ataupun baliho rubuh, genangan air, sambaran petir ya, serta menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan rapuh saat cuaca buruk.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Struktur pendapatan daerah Provinsi Banten pada APBD tahun anggaran 2027 masih bergantung pada sektor pajak. Dari target pendapatan daerah sebesar 9,5 triliun rupiah, sekitar 6,3 triliun rupiah diantaranya ditargetkan berasal dari pajak daerah. PLT Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Banten, Ade Iqbal, mengatakan pendapatan asli daerah Banten dalam APBD 2027 ditargetkan mencapai sekitar 6,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang mencapai sekitar 6,3 triliun rupiah, sementara retribusi daerah ditargetkan menyumbang 394,7 miliar rupiah. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan mencapai lebih dari 55 miliar rupiah. Adapun lain-lain PAD yang sah ditargetkan lebih dari 121 miliar rupiah. Selain PAD, pendapatan Provinsi Banten juga bersumber dari pendapatan transfer yang ditargetkan mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih dari 6 miliar rupiah. Dengan komponen tersebut, total pendapatan daerah Provinsi Banten dalam APBD tahun anggaran 2027 ditargetkan mencapai 9,5 triliun rupiah. Ade mengakui penerimaan PAD Provinsi Banten selama ini masih didominasi sektor perpajakan. Salah satu sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan struktur pendapatan Banten masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap penerimaan dari sektor perpajakan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor penerimaan. Salah satu sumber PAD selain pajak adalah retribusi daerah. Ade mengatakan penerimaan retribusi dikelola oleh sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang berperan sebagai OPD penghasil. Optimalisasi tersebut diperlukan agar target pendapatan dalam APBD Banten 2027 dapat tercapai dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan daerah. Ade berharap target pendapatan daerah Provinsi Banten sebesar 9,5 triliun rupiah pada 2027 dapat terrealisasi secara optimal.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.3 Radio cerdas, informatif dan solutif. Masih di Multatuli sore untuk hari ini, sahabat Multatuli ya. Aduh, semalam itu aku melihat-lihat scrolling-scrolling ya, baik di platform media sosial dan lain sebagainya. Telah terjadi banjir bandang ya, tepatnya di Nepal ya. Dan luar biasa dampaknya, sahabat Multatuli. Kurang lebih sebanyak 165 orang tewas dan itu diperkirakan akan terus bertambah. Dan 1.384 lainnya termasuk turis hilang imbas banjir bandang dan longsor ya. Dan Badan Bencana Nepal melaporkan 826 orang belum bisa dihubungi hingga hari ini. Lebih dari 24 jam setelah bencana, dari jumlah tersebut 600 diantaranya turis asing ya. Dan di antara mereka yang belum ditemukan terdapat 177 warga India, kemudian 63 warga Amerika Serikat, 34 orang Australia, dan 33 warga Inggris, dan 25 warga Kanada. Dan menurut pemerintah Cina, sebanyak 558 hilang di sisi perbatasan Tibet. Dari jumlah ini, 260 diantaranya warga asing. Jadi jika diakumulasikan angka dari pihak berwenang Nepal dan Cina ini, total orang hilang mencapai 1.384, sahabat Multatuli. Dan sejauh ini belum bisa dipastikan ya apakah jumlah orang hilang itu terpisah atau ada yang dihitung dua kali. Sementara itu jumlah korban tewas imbas bencana tersebut juga 165 orang tewas. Dan banjir dan longsor ini menerjang wilayah di kaki Gunung Himalaya pada Rabu kemarin. Dan banyak sekali video yang beredar di media sosial menunjukkan banjir bandang itu menghantam gedung-gedung, rumah, jalan, dan proyek pembangunan ya. Dan imbas kejadian ini banyak pula rumah dan kendaraan yang terendam longsor. Sampai dengan sekarang pihak berwenang masih terus berusaha mencari korban, tapi terkendala karena banyaknya bangunan terendam lumpur ya, dan material-material yang dibawa oleh banjir. Otoritas penanggulangan bencana nasional Nepal mengatakan studi awal citra satelit Planet Labs menunjukkan tanah longsor, es dan bebatuan memicu banjir yang membawa puing-puing di Sungai Lende sekitar 20 km timur laut dari perbatasan Nepal, Cina, Rasuwa Gadi. Sementara itu para ahli mengatakan resiko kejadian kian parah karena topografi ekstrim pegunungan Himalaya. Dan menurut informasi juga, banjir bandang ini terjadi ya sahabat Multatuli karena awalnya itu pegunungan Himalaya yang terkena oleh gempa bumi ya, kena gempa bumi 4,4 magnitudo, kemudian menyebabkan lengseran glitzer atau gunung es ya, sehingga si air itu meleleh kemudian masuk ke resapan air di pegunungan dan jadilah seperti itu. Aku kalau ada berita seperti ini agak ngap ya. Tapi ya kita doakan saja segala sesuatu yang terjadi ya mengenai musibah ini, semoga kita yang masih bisa sehat, masih bisa menghirup udara dengan baik ya, dalam keadaan baik. Tentunya salah satu hal yang paling amat harus disyukuri, kita ada dalam kondisi aman ya sahabat Multatuli. Dan tentunya ini juga menjadi peringatan untuk kita semua, untuk pertama selalu menjaga lingkungan tentunya ya, baik itu lingkungan sekitar ya, kemudian juga tanamkan kepada orang-orang terdekat kita nih ya, kepada anak-anak kita untuk bisa selalu menjaga lingkungan. Dampaknya tidak untuk hari ini, tapi tentunya untuk dampak baiknya akan terasa di masa depan ya. Ya kurang lebih seperti itulah sahabat Multatuli. Aduh, kalau udah buka beranda-beranda platform sosial media udah mulai tuh ya. Belum lagi kan saudara-saudara kita juga di Nusa Tenggara Timur juga baru kemarin ya sahabat Multatuli terkena musibah gempa bumi juga, ini kembali lagi di Nepal juga terjadi. Jadi memang sepertinya ya, baik itu dari keadaan cuaca, kemudian keadaan lingkungan dan sekitarnya juga sudah mulai tidak seimbang. Jadi yuk, bagaimana cara menyeimbangkan alam supaya selaras dengan kita, dan hal-hal seperti ini tidak terjadi tentunya dengan kekuasaan Tuhan ya. Ada baiknya mulai dari sekarang kita menyadari untuk diri sendiri bahwa
kita tidak bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Betul ya, setuju ya. Oke, menyapa kamu yang mungkin baru saja bergabung di 89 Multatuli FM, atau ada yang berulang tahun di hari ini di tanggal 27 Agustus 2026 di akhir-akhir bulan ini ya. Selamat ulang tahun. Dan tentunya doa-doa terbaik semoga terkabul secepatnya, dan harapan-harapan baik juga ya selalu bisa diupayakan dengan mudah untuk sahabat Multatuli semuanya.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

2024 bersama Multatuli FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asyik.
6: Entuh, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, barari ngungkiyo. Nyak udah dari panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ke jeng traktor, gesaat juga nak.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sehingga tidak semua merek motor listrik buatan dalam negeri dapat menjadi motor listrik nasional atau Molinas ya. Ada 4 syarat yang telah ditetapkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerangkan syarat pertama adalah tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di atas 60% yang mencakup komponen utama seperti powertrain, frame dan struktur serta plastik dan body panel. Kedua, desain dan rekayasa dikembangkan di dalam negeri. Ketiga, memakai baterai berbasis nikel untuk mendukung hilirisasi nasional. Dan yang terakhir adalah harga terjangkau sesuai kebutuhan pasar domestik. Ya, fokus utama Molinas disebut bukan sekedar menjual unit, melainkan membangun kemampuan desain, engineering, manufaktur, teknologi, serta rantai pasok dalam negeri. Sejauh ini baru ada 2 merek dalam negeri yang menjadi bagian dari program Molinas atau motor listrik nasional, yaitu Alfa dan Gesit ya. Sementara itu Molinas dikatakan sebagai program yang memiliki peluang besar. Hal ini berkaca dari populasi motor konvensional di Indonesia mencapai 142,25 juta unit ya. Sementara motor listrik baru terisi 229.554 unit hingga Desember 2025. Dan Kemenko Perekonomian memperkirakan permintaan akan melompat dalam 2 tahun ke depan. Angka itu jauh tentunya ya melampaui rencana kapasitas produksi Molinas yang ditargetkan 100.000 per unit per tahun. Dan dipaparkan juga Molinas diproyeksikan menghemat subsidi BBM sebesar 82,2 triliun rupiah sepanjang 2027 hingga 2037 dengan asumsi 11 juta unit beroperasi pada 2037. Nah, ekosistem program ini juga diperkirakan memberikan nilai ekonomi hingga 150 triliun rupiah sepanjang 2026 sampai 2031 serta menciptakan sekitar 215.000 lapangan kerja di sektor manufaktur komponen baterai dan infrastruktur pengisian daya. Jadi neraca perdagangan tersebut disebut juga ikut menguat lewat substitusi impor minyak senilai 45 triliun rupiah ya. Dan mungkin Molinas ini menjadi salah satu alternatif sahabat Multatuli ketika kita jengah ya. Jengah dengan menggunakan motor konvensional ya, yang ya secara mandiri mungkin kalau motor listrik kan bisa kita isi sendiri seperti itu ya, tidak terlalu banyak hal-hal yang merintangi ketika kita mau mengisi bahan bakar. Juga perawatannya juga tentunya berbeda dengan motor konvensional. Ada yang bisa mungkin di segi lain untuk lebih meringankan kita ya sahabat Multatuli, apalagi kalau berkaitan dengan mendukung keaktifan mendukung aktivitas sehari-hari gitu ya. Aduh. Okay, dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita untuk kali ini sahabat Multatuli ya. Terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya untuk sahabat Multatuli yang tetap setia di 89 Multatuli FM. Dan jangan lewatkan program lainnya yang akan terus menemani sahabat Multatuli tentunya sampai dengan tengah malam nanti ya. Akhir kata Eva Wulandari dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak sahabat Multatuli. Kita bertemu lagi di besok hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Multatuli FM.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, masa aksi mulai berkumpul di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus 2026 pagi untuk menggelar demonstrasi. Salah satu kelompok yang telah berada di lokasi adalah Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB yang menggelar unjuk rasa dengan membawa tuntutan pemberantasan korupsi. Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat, masa AMPB berkumpul di depan pintu gerbang DPR. Sejumlah spanduk dan banner dipasang di area gerbang parlemen yang berisi tuntutan agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Selain AMPB, terlihat juga sejumlah peserta aksi dari kalangan pengemudi ojek online yang mengenakan jaket seragam berwarna hijau dan bergabung dalam kerumunan massa. Adapun di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, sejumlah kelompok massa juga terpantau tengah melakukan persiapan untuk menyusul mengikuti aksi. Lebih lanjut, meski terjadi kerumunan, situasi di depan kompleks parlemen berlangsung kondusif. Beberapa peserta aksi tampak menyampaikan orasi di depan gerbang DPR. Seorang peserta aksi terlihat memanjat pagar sambil meneriakkan tuntutan ke arah gedung parlemen. Di lokasi, aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Seiring berlangsungnya aksi, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gedung DPR RI arah Slipi, terpantau steril dari kendaraan. Kendaraan dari arah tersebut dialihkan sementara ke jalur lain. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah sebaliknya terpantau masih berjalan lancar. Sebelumnya, polisi telah melakukan penyekatan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR RI sejak pagi hari. Akses kendaraan yang melintas tepat di depan kompleks parlemen ditutup menggunakan water barrier untuk mengantisipasi pelaksanaan aksi unjuk rasa. Arus kendaraan dari arah selatan dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda dan kawasan Gelora Bung Karno sebelum mencapai gedung DPR. Pengendara juga dapat menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Patal Selatan maupun Jalan Tol Dalam Kota. Akibat penyekatan tersebut, lalu lintas di sekitar kawasan Senayan sempat mengalami kepadatan. Sejumlah pengendara terlihat memperlambat kendaraan untuk mencari informasi jalur alternatif dari petugas yang berjaga di lokasi.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 891 FM, cerdas, informatif dan selotip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Betuli, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang sekali saya Lilo Rohili kembali bisa menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 27 Agustus di tahun 2026, dan siap menemani sahabat Betuli semuanya hingga nanti tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat.

89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Tiga Dara dengan Hanya Cinta membawa kita ke pukul 19.41 untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Muta Tuli yang baru aja join di 89. Semoga berkenan lagu-lagunya. Semoga bisa memberikan kenyamanan tersendiri, bisa menghibur sahabat Muta Tuli, dan bisa mengusir rasa lelah yang ada. Saya percaya dan saya yakin Anda sudah berjuang mati-matian di tempat kerjanya masing-masing, memberikan yang terbaik untuk perusahaan atau lembaga yang Anda tempati, dan juga memberikan yang terbaik versi Anda sendiri. Dan pasti insya Allah balasannya akan jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah Anda korbankan, oke? Okay? Tetap semangat terus di 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata baru di
2: Lombok berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Mukatuli Warta 89 edisi 27 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari antaranews.com, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak, Banten mengutamakan makanan yang berkualitas dan higienis pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sehingga memberikan rasa aman bagi penerima manfaat. Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat dirasakan khususnya masyarakat Desa Tambak Cimarga Kabupaten Lebak karena masuk kategori desa tertinggal dan anak-anak menerima konsumsi asupan makanan yang bergizi, higienis, bersih, dan menyehatkan. Di mana masyarakat di desa tersebut yang awalnya kesulitan untuk mendapatkan asupan menu makanan yang bergizi seperti daging, sayuran, hingga buah anggur, pir, apel, namun sekarang bisa terpenuhi melalui program MBG. Saat ini perkembangan tubuh dan kecerdasan otak anak menjadi lebih baik serta semangat belajar sehingga dapat mempersiapkan generasi emas 2045. Karena itu program MBG terus berlanjut dan memberikan manfaat cukup besar bagi masyarakat. SPPG Tambak Cimarga 02 tersebut melayani sekitar 3.345 penerima manfaat dari pelajar sekolah, juga ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Selain itu, semua peralatan dapur sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang direkomendasikan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian, terpenuhi kelengkapan persyaratan yakni sertifikat layak higien dan sanitasi, sertifikat halal, instalasi pengolahan air limbah, dan sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Keberadaan SPPG Tambak Cimarga 02 selain menumbuhkan ekonomi lokal juga menyerap lapangan pekerjaan. Ketua Satuan Tugas atau Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, mengatakan pihaknya mengapresiasi kualitas makanan program MBG di daerah ini relatif baik dan tidak ditemukan komplain dari penerima manfaat maupun masyarakat. Selain itu juga belum ditemukan anak-anak yang mengalami keracunan seperti di daerah lain. Oleh karena itu, Satgas Program MBG secara optimal melakukan pengawasan ke dapur SPPG agar memberikan makanan yang higienis dan berkualitas. Dilansir dari antaranews.com, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Kabupaten Lebak menyebut sebanyak 35 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya sudah beroperasi menjalankan kegiatan pengembangan usaha dan bertransaksi dengan konsumen. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih dipastikan dapat menggerakkan ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Lembaga koperasi tersebut dengan membuka 7 unit usaha antara lain pengadaan warung sembako, pergudangan, klinik, apotek, penyediaan pupuk, simpan pinjam, dan pertanian. Selain itu juga akan mengelola unit usaha bidang jasa penyaluran bantuan dari pemerintah seperti pendistribusian pangan, program keluarga harapan, pembayaran BPJS mandiri, PDAM, listrik, dan lainnya. Saat ini menurutnya sebanyak 114 dari total 344 unit KDMP di Kabupaten Lebak dinyatakan rampung pembangunan yang dilaksanakan PT Agrinas Pangan Nusantara. Iqbal, seorang pegawai KDMP Giri Mukti Cilograng di Kabupaten Lebak, mengatakan dirinya bekerja di koperasi tersebut sejak September 2025 hingga kini masih bertahan, bahkan konsumen cenderung meningkat. KDMP Giri Mukti, ujarnya, menjual aneka makanan produk UMKM, sabun, obat-obatan, kebutuhan bahan pokok, dan lainnya. Struktur pendapatan daerah Provinsi Banten pada APBD tahun anggaran 2027 masih bergantung pada sektor pajak. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp9,5 triliun, sekitar Rp6,3 triliun diantaranya ditargetkan berasal dari pajak daerah. PLT Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Banten, Ade Iqbal, mengatakan pendapatan asli daerah Banten dalam APBD 2027 ditargetkan mencapai sekitar Rp6,9 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang mencapai sekitar Rp6,3 triliun, sementara retribusi daerah ditargetkan menyumbang Rp394,7 miliar. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan mencapai lebih dari Rp55 miliar. Adapun lain-lain PAD yang sah ditargetkan lebih dari Rp121 miliar. Selain PAD, pendapatan Provinsi Banten juga bersumber dari pendapatan transfer yang ditargetkan mencapai sekitar Rp2,5 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih dari Rp6 miliar. Dengan komponen tersebut, total pendapatan daerah Provinsi Banten dalam APBD tahun anggaran 2027 ditargetkan mencapai Rp9,5 triliun. Ade mengakui penerimaan PAD Provinsi Banten pemerintah selama ini masih didominasi sektor perpajakan. Salah satu sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan struktur pendapatan Banten masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap penerimaan dari sektor perpajakan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor penerimaan. Salah satu sumber PAD selain pajak adalah retribusi daerah. Ada mengatakan penerimaan retribusi dikelola oleh sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang berperan sebagai OPD penghasil. Optimalisasi tersebut diperlukan agar target pendapatan dalam APBD Banten 2027 dapat tercapai dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan daerah. Ade berharap target pendapatan daerah Provinsi Banten sebesar Rp9,5 triliun pada 2027 dapat terrealisasi secara optimal. Dilansir dari sindonews.com, masa aksi mulai berkumpul di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus 2026 pagi untuk menggelar demonstrasi. Salah satu kelompok yang telah berada di lokasi adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang menggelar unjuk rasa dengan membawa tuntutan pemberantasan korupsi. Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat, masa AMPB berkumpul di depan pintu gerbang DPR. Sejumlah spanduk dan banner dipasang di area gerbang parlemen yang berisi tuntutan agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Selain AMPB, terlihat juga sejumlah peserta aksi dari kalangan pengemudi ojek online yang mengenakan jaket seragam berwarna hijau dan bergabung dalam kerumunan massa. Adapun di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, sejumlah kelompok massa juga terpantau tengah melakukan persiapan untuk menyusul mengikuti aksi. Lebih lanjut, meski terjadi kerumunan, situasi di depan kompleks parlemen berlangsung kondusif. Beberapa peserta aksi tampak menyampaikan orasi di depan gerbang DPR. Seorang peserta aksi terlihat memanjat pagar sambil meneriakkan tuntutan ke arah gedung parlemen. Di lokasi, aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Seiring berlangsungnya aksi, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gedung DPR RI arah Slipi, terpantau steril dari kendaraan. Kendaraan dari arah tersebut dialihkan sementara ke jalur lain. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah sebaliknya terpantau masih berjalan lancar. Sebelumnya, polisi telah melakukan penyekatan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR RI sejak pagi hari. Akses kendaraan yang melintas tepat di depan kompleks parlemen ditutup menggunakan water barrier untuk mengantisipasi pelaksanaan aksi unjuk rasa. Arus kendaraan dari arah selatan dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda dan kawasan Gelora Bung Karno sebelum mencapai gedung DPR. Pengendara juga dapat menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Patal Selatan maupun Jalan Tol Dalam Kota. Akibat penyekatan tersebut, lalu lintas di sekitar kawasan Senayan sempat mengalami kepadatan. Sejumlah pengendara terlihat memperlambat kendaraan untuk mencari informasi jalur alternatif dari petugas yang berjaga di lokasi.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Roni Sianturi dengan Melangkah di Atas Awan, membawa kita ke menit 14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih temani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, ditemani dengan beragam lagu-lagu terbaik dan juga informasi menarik yang siapa tahu bisa menjadi wawasan tambahan Anda ya, dan juga tentu saja menjadi insight tersendiri bagi Anda. Apa kabar untuk Anda yang hari ini berkendara dalam mobil? Hati-hati kemudikan kendaraannya, kemudian juga sejenak melipir jika memang terasa kantuk menyerang, dan juga jangan lupa untuk setel musik untuk bisa tetap stay fokus gitu, oke? Juga untuk sahabat Mototul yang sekarang sedang beraktivitas bekerja karena pekerjaannya memang harus malam hari gitu ya, selamat malam. Mencoba ikhlas dengan apapun yang terjadi keadaannya. Ditemani lagu dari Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki, semoga berkenan.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

89.1 FM cerdas, informatif dan solutif. Satu lagu dari Sarah Azhari dengan Peluk Aku Cium Aku di jam 20:38 untuk malam hari ini, dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sahabat Mutatuli, ayo mulai sekarang bikin tujuan-tujuan yang bersifat kecil dari target yang mudah dulu dicapai, supaya kita tidak merasa terbebani. Nikmati setiap langkah perjalanan, alih-alih hanya terpaku pada hasil akhir. Kerjakan tugas sekecil apapun untuk membangun momentum positif dan juga kelola rasa cemas atau takut gagal dengan keyakinan bahwa setiap masalah bisa diatasi. Jangan lupa juga untuk self reward ya, atau berikan penghargaan pada setiap pencapaian kecil untuk mengapresiasi kerja keras diri Anda. Tetap semangat terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Percaya diri, ayo biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
3: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
2: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Duet Indra Lesmana dan Sofia Lajuba memang hampir selalu berhasil mencetak hit setiap mengeluarkan album. Di era duet ini, Indra benar-benar ngepop dan meninggalkan musik jazz yang digelutinya sejak dulu. Boleh jadi karena menyesuaikan diri dengan karakter suara Sofi. Album Jalan Hidupmu dirilis setelah kelahiran Eva Celia Lesmana, putri mereka. Dan lagu Jalan Hidupmu memang spesial ditulis untuk Eva. Tapi bukan lagu itu yang dijadikan andalan, karena single pertama album ini adalah lagu Keinginan. Lagunya simple dan easy listening, sehingga gampang disukai. Ada kolaborasi antara mereka dengan Iwake di lagu Love and Peace. Tapi sayang, bagian rap yang diisi Iwake terpaksa harus dihapus karena tidak dapat izin dari Musika, label tempat Iwake rekaman. Sahabat Mutatuli, Mutatuli Throwback untuk hari ini, Indra Lesmana dan Sofi Lajuba dengan Keinginan.

0: 89 Tetula FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Muta Tuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Muta Tuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Muta Tuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Muta Tuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Muta Tuli FM. Jagonya memainkan musik.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya berjalan kaki. Orang Baduy gemar berjalan kaki saat bepergian kemana saja. Mereka akan tetap berjalan kaki saat mengunjungi keluarga mereka di kota atau sekedar ke kota untuk menjual hasil panen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya. Selamat malam sahabat Multatuli. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Ariko Kalista, tepatnya di edisi 27 Agustus 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan ya. Dan tentunya kita harus bersyukur apabila kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu bisa kembali menjalankan aktivitasnya dengan sebaik-baiknya. Dan bagi Anda juga yang mungkin sakit, semoga kita doakan cepat sembuh, bisa kumpul kembali bareng keluarga bagi yang ada di rumah sakit. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin di rumah, semoga lekas diangkat penyakitnya ya. Oke, dan di malam hari ini dengan kehadiran Eko, semoga bisa menambah suasana hangat, terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah. Mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan gak pernah juga di malam hari ini, sambil mendengarkan teman-teman koleksi 89 Multatuli FM, saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat atau 12 malam. Yuk, kita goyang bareng 89 Multatuli FM.

Dada nyata di depan mata mengantarkan kita di 15 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu ini adalah sebuah karya Dangdut Lawas ciptaan Latif Khan yang menceritakan tentang kenyataan pahit atau bukti kebohongan, juga perselingkuhan yang terlihat jelas tanpa bisa disangka lagi ya. Dan lagu ini nyata, frasa nyata di depan mata menyimbolkan bahwa sebuah kebenaran atau kecurangan seperti pasangan yang berpaling atau berkhianat. Nah, ini sudah disaksikan secara langsung oleh indera penglihatan sendiri. Nah, tentunya tidak ada lagi ruang untuk percaya pada alibi atau kata manis sebab bukti fisik ataupun kejadian tersebut telah terekspos dengan jelas. Tentu rasa kecewa menggambarkan emosi seseorang yang terluka dalam, yang sangat dalam, karena apa yang selama ini dicurigai atau disembunyikan akhirnya terungkap begitu saja di hadapannya. Nah, itulah makna dari nyata di depan mata.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan syah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Jeg er Levens Blenheim og tar to i FM. Ada lagunya ini Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Yeah, dari miliknya Nela Karisma. Lagu ini lagu dulu ini dinyanyikan oleh Betaria Sonata ya, yang bercerita tentang seseorang yang merasa kecewa dan lelah menghadapi sikap pasangannya yang pasif, dingin, dan hanya diam membisu. Jadi makna dari pesan lagu utama ini, sang penyanyi merasa bingung karena pasangannya tidak memberikan kejelasan atau menjawab pertanyaan, bahkan hanya diam saja saat mereka bertemu. Ya, mengibaratkan hati yang butuh perhatian dan kasih sayang agar bisa hidup dan bahagia. Jadi kalau bicara tentang liriknya, simramlah bunga di hatiku, gitu ya. Aku ingin cinta yang nyata. Ini menyuarakan keputusasaan karena terus disakiti oleh sikap acuh tak acuh dan didiamkan sang pasangan, sehingga ia menuntut bukti dan kejelasan ya. Rasa sayang secara nyata, bukan sekedar tebak-tebakan. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Kok paginya dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

yang hadir di waktu yang tidak tepat. Ya, tentu kenyataan berbeda. Seorang dalam bab ini sebenarnya membahas atau membalas atau menyimpan rasa cinta. Ya, terikat pernikahan dengan orang lain. Oke, baik, masih di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Dawes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

89 Multatul FM. Ada tarantula, namamu sayang. Waduh. Jadi lagu ini dari miliknya Kamelian Reino Panggabean ya, yang memiliki makna tentang keabadian cinta, kesetiaan yang sangat dalam, dan rasa kagum yang luar biasa terhadap pasangan. Dan ada beberapa rincian makna lagu berdasarkan bait-baitnya, seperti walaupun musim berganti hari ke hari, namamu tetap kekal abadi di dalam hatiku. Jadi lagu ini menggambarkan komitmen seseorang yang cintanya tidak akan berubah oleh situasi atau waktu. Pergantian musim atau hari hanyalah simbol bahwa ruang waktu boleh berubah, namun perasaan sayang di dalam hati tetap utuh. Itulah ya lirik lagu terkait kau bagaikan Dewi di dalam istana. Istana hatiku hanya untukmu. Masih di 89 Multatul FM.

89 Multatul FM ya, ada Air Mata Cinta dari Mandar Mahesa yang juga dikenal melalui grup Nadi Baraka. Ini menceritakan tentang ketulusan seseorang yang ingin menemani, menguatkan dari berbagai kesedihan dengan orang yang dicintainya yang tengah terluka dan kesepian. Tentu kalau bicara tentang lagu ini, melihat orang yang dicintainya sering meneteskan air mata karena patah hati atau kekecewaan, dan ia menawarkan diri untuk hadir menemani agar kekasihnya bisa kembali tersenyum. Nah, jadi pengungkap lirik ini menyadari bahwa dirinya juga merasakan kehampaan dan kesepian yang sama di malam-malam sepi, sehingga ia merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang tersebut. Ada Tasya, Rosmala, dan Gary Mahesa.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store. Lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya ada benalu cinta ya, yang dinyanyikan oleh Mansur S yang bercerita tentang kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan dan kebohongan dalam hubungan percintaan. Nah, kalau kita bicara tentang kepalsuan dan janji, kalau lirik awal ini menggambarkan pasangan yang dulunya mengaku setia dan mengucapkan ikrar cinta, namun ternyata semua itu palsu. Di mana sifat pasangan yang manis di depan namun diam-diam pengkhianat di belakang, ini menjadi sang penyanyi merasa dikhianati. Istilahnya benalu cinta, yang diibaratkannya sebagai parasit atau perusak hubungan yang terus menggerogoti dan menggores luka hati semakin dalam. Tentu dalam hubungan tersebut menjadi hancur karena sudah tidak ada lagi rasa saling percaya. Jadi ada muncul keraguan apakah hubungan ini layak diteruskan ketika pasangan terbukti mendua. Tentu juga ada rasa sakit hati yang merusak, yang memuncak juga membuat seseorang merasa lebih baik disakiti secara langsung atau diracun daripada harus menghadapi kebohongan terus-menerus yang menyiksa batin. Itulah benalu cinta.

Ya, luar biasa. Petualang cinta. Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Ya, jadi lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang terhadap pria yang suka mempermainkan perasaan wanita. Jadi ada poin-poin penting ya mengenai makna dalam lagu tersebut. Jadi penyanyi ini meminta pria tersebut untuk pergi, melupakan dirinya dan tidak pernah menyebut namanya lagi. Tentu ada rasa yang mendalam, ada rasa benci dan keengganan yang besar untuk kembali berhubungan dengan orang yang sama. Petualang Cinta, Elvi Sukaisi. Oke, kembali masih bareng Riko di Dawai Multatuli. Dari Megi Zakaria, Telah Ku Coba. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini, yuk. Selamat malam juga untuk Pak Misna di kawasan kaum juga, Bang Leo yang sedang panteng juga di pinggir sungai.

0: Paket. Paket.
1: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.

0: Sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Oke, baik, masih di 89.1 FM. Ada lagu Muksin Alatas ya, dengan Terlanjur Sudah, yang waktu dulu dipopulerkan oleh Leo Wali ya. Dan lagu ini bermakna tentang keputusasaan seseorang dalam hubungan asmara yang menyadari bahwa meneruskan hubungan di atas kebohongan atau rasa sakit sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi hubungan yang salah jalan ya. Jadi terlanjur sudah ku jatuh, sudah jatuh, terlanjur sudah ku tersesat. Jadi menggambarkan penyesalan seseorang yang terlanjur masuk terlalu dalam kehubungan yang salah. Jadi hilanglah kepercayaan ya, bahwa perasaan cinta telah hilang dan bertahan hanya akan memperpanjang kepedihan di atas kepalsuan. Dan di balik ini juga keputusan untuk berpisah atau mengajak pasangan untuk ikhlas berpisah dan mengakhiri hubungan sebelum kekecewaan yang dirasakan semakin dalam. Itulah isi makna dari lagu Terlanjur Sudah. Jadi tentang keputusasaan seseorang dalam hubungan asmara yang menyadari bahwa meneruskan hubungan di atas kebohongan tentu ada rasa sakit dan tidak ada gunanya lagi. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: More music, more 89 FM hits. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Musik upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM hits.

Ada Hati Yang Patah ya, dan sering dinyanyikan ulang oleh musisi lain, yang bercerita tentang kekecewaan yang sangat mendalam dan keputusasaan seseorang untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat setelah dikhianati. Dan lagu ini juga berbait, mana mungkin di hati yang patah akan tumbuh lagi cinta untukmu. Ini menegaskan bahwa rasa sakit akibat kekecewaan membuat seorang kehilangan kemampuan untuk mencintai orang yang sama kembali. Perumpamaannya yaitu pengibaratan, umpama bunga tiadakan mekar di tangkai yang rapuh. Jadi menunjukkan bahwa ketulusan dan cinta butuh fondasi jiwa yang sehat. Jika hati terlanjur hancur, cinta baru tidak akan bisa hidup di dalamnya. Oke, masih di 89 Multatul FM.

Ada Yanuar Maulana luar biasa, Bang Bayana ya. Oke, ini lagu populer di era tahun 90-an. Salah satunya adalah lagu dengan judul Ungkapan Hati. Lagu dengan iringan musik dangdut sederhana ini hadir dengan irama mendayul, khas lagu dangdut. Ya. Ini lagu jadi yang pertama ini dipopulerkan oleh Mara Karma ya. Jadi kalau kita bicara tentang lagu ini juga bahwa untuk melupakan seseorang tersebut tak berdaya, tapi berusaha untuk mencoba melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun tahu mungkin kudapatkan, ya, tetapi ya itulah hanya pintaku. Lebih baik sayangilah suamimu, jangan kau sakiti dia karena diriku, begitu ya Bang Yana ya. Tak mungkin ku ungkap apa yang ku alami, hancur hati ini karena perpisahan. Wah jero ini mah jero ya, Bang Jero juga ini mah ya, nyerap dia. Oke baik sahabat muda tulis, selamat malam untuk Anda yang di malam hari ini kebagian tugas, baik itu menjaga keamanan lingkungan, baik dari aparat kepolisian TNI, security, atau juga yang menjaga keamanan pasar juga. Selamat malam semuanya yang menjalankan aksi jual beli di malam hari. Yuk, adain Herlina dengan kepastian.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

khayal dan penyair ya. Di 31 menit itu lewat dari 23 waktu Indonesia Barat ya. Ada khayal dan penyair ciptaan Husein Bawafi yang dipopulerkan dinyanyikan oleh musisi lintas genre seperti The Lloyd, Maggie Z hingga Betaria Sonata. Ini adalah gambaran tentang kehausan jiwa seorang seniman atau penyair akan keindahan sejati dan perenungan batin di tengah kesepian dunia. Nah, tentu dalam lirik utama lagu ini, yaitu kawanku yang setia hanyalah bayangan, hidup di dunia khayal di dalam angan-angan. Ini menggambarkan rasa sepi, seorang penyair seringkali merasa bahwa teman sejati atau teman berstandar yang paling jujur baginya bukanlah manusia nyata, melainkan dunia imajinasi yang ia ciptakan sendiri. Nah, jadi inilah ekspresi jiwa seorang seniman ya. Seperti melukis nyanyi jiwa. Dalam baitnya tersebut menghayal dan memuja, menangis dan tertawa. Lagu ini menunjukkan bagaimana seorang pencipta seni hidup di dalam perasaannya sendiri. Mereka mengekspresikan gelora emosi yang mendalam dari rasa kagum, sedih hingga bahagia melalui karyanya. Nah, itulah Sobat Multatuli, haus akan keindahan, dahaga spiritual ya. Inti dari makna lagu ini terletak pada perumpamaan seperti karena aku haus pada keindahan, bagai musafir haus di tengah padang pasir, berhajat nak minum seteguk air. Begitulah dahaga jiwa penyair. Penyair, penyiar, ya pokoknya seperti seniman-seniman begitu ya. Perumpamaan ini menyimbolkan bahwa jiwa seorang penyair tidak pernah puas dengan kehampaan materi duniawi. Ia terus mencari makna hidup, cinta, dan keindahan mutlak bagaikan musafir yang kehausan di tengah padang pasir yang sangat membutuhkan setetes air penyejuk. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Tiada patah kemudi. Hamdan At-Tamimi. Inilah gambaran tentang seorang yang mengalami putus asa, kehilangan arah hidup, dan tidak berdaya akibat hancurnya harapan atau hubungan yang dicintai. Dan lagu kemudi atau patah kemudi ini menyimbolkan sebuah kapal yang kehilangan arah di tengah badai. Ya, jadi ini menggambarkan kehidupan seseorang yang kehilangan pegangan, tujuan, dan kendali diri setelah diterpa masalah yang sangat berat. Tentu lagu ini mengekspresikan rasa sedih yang sangat mendalam, rasa bingung, juga kehancuran mental saat seseorang ditinggalkan atau menghadapi kenyataan pahit yang tak mampu diubah.

Ya, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga membatasi kebersamaan saya teman yang ada di Dawai Multatuli. Akhirnya saya Riko undur diri dari undangan dengan Anda. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar, sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
3: Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat!

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 30 Agustus 1999, Timor Timur menjadi sebuah negara independen, Kepulauan Tim-Tim dan sebagian kepulauan Indonesia lainnya pada tahun 1511 dijajah oleh Portugis. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, Belanda menjajah Kepulauan Indonesia kecuali Tim-Tim yang masih tetap dikuasai Portugis. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka, sementara Tim-Tim masih terus dijajah hingga tahun 1976. Pada tahun itu pula, tentara Indonesia masuk ke Tim-Tim dan memasukkan Tim-Tim ke dalam wilayah Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan tahun 1998, perjuangan rakyat Tim-Tim semakin menguat dan mendapat dukungan PBB dan negara-negara barat sampai akhirnya berhasil merdeka setelah diadakan referendum.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Baru nih motor. Mau di event di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modif juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: KB, kilas balik lagu terbaik.
1: Kemunculan Siloun 7 lewat album ini memang sangat mengejutkan, langsung mengebrak dunia musik Indonesia sekaligus menjadikan Yogyakarta sebagai daerah potensial untuk mencari grup-grup band baru. Duta, Eros, Anton, Adam, dan Sakti memang fenomenal. Single Kita yang diluncurkan pertama langsung mengebrak, dilanjutkan dengan hits-hits lainnya. Dan rasanya semua lagu di album ini menjadi hits, sempat menjadi sandungan karena lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki yang memang sangat mirip dengan lagu Father and Son dari Cat Stevens. Tapi itu tidak membuat Siloun 7 surut. Mereka membuktikan diri menjadi million copies band untuk beberapa album. Sahabat Multatuli, Multatuli Throwback untuk kali ini, Siloun 7, Kita.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Kok paginya dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit.

0: sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.